Dane yamye Osronia sansi rasi dan kanwo enamakwanim difuachira matenso enya titi amani egrowa anochikrom